5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Teman Pro 2, pendidikan karakter menjadi fondasi paling membentuk generasi berintegritas dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia masa mendatang. Berbagai pihak diharapkan memperkuat pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, serta semangat kebangsaan sejak usia dini. Syamsul Rahma dan Teman Pro 2 menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan karakter ketika dihubungi melalui telepon seluler dalam program literasi digital di RRI Sibolga. Jelasannya disampaikan pada Selasa kemarin ya, sebagai pengingat pentingnya membangun generasi unggul melalui pembentukan karakter berkelanjutan. Pendidikan karakter di

Mampu memperkuat kemampuan generasi muda menghadapi perubahan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, serta tantangan global secara bijaksana. Nilai kejujuran, kerja keras, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi bekal penting menciptakan masyarakat harmonis serta berdaya saing.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

promise. Memperdua perkembangan teknologi dan media sosial dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah. Hal ini juga yang menjadi perhatian Muhammad Rizko Al-Ihsan, Bujang 2 Kampar 2026 dan Hasira Maliana Dara 2 Kampar 2026. Dalam program Sore Ceria Program A2 RRI Pekanbaru, keduanya berbagi cerita mengenai sejumlah tradisi Kampar yang menurut mereka perlu kembali dikenalkan kepada generasi muda. Rizko memperkenalkan tradisi Batimang, sebuah tradisi orang tua zaman dahulu ketika menidurkan atau mengayunkan bayi. Nah, dalam tradisi tersebut orang tua melantunkan syair yang tidak hanya berisi ungkapan tetapi juga pepatah, nilai-nilai kehidupan hingga ayat Al-Quran. Sementara Hazira mengangkat tradisi Batobo yang menurutnya mulai jarang dilakukan seiring perkembangan teknologi pertanian. Batobo merupakan bentuk kerjasama masyarakat, misalnya ketika masa panen padi dengan saling membantu mengerjakan sawah satu sama lain. Menurut Hazira, tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, Batobo juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, bertukar cerita, hingga berbagi makanan antar masyarakat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Taman Pradua Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026 menjadi ruang bagi generasi muda Papua untuk mengenal dan mengembangkan budaya daerah. Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong anak muda tidak hanya menikmati budaya tetapi ikut menjaga dan meneruskannya. Nah, Taman Pradua Fakiri mengatakan rangkaian kegiatan yang menyediakan ruang bagi kreativitas generasi muda Papua. Kegiatan tersebut meliputi lomba tari kreasi daerah dan modern, Yosim Pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, kita tinggalkan satu lagu dari Caleb. Caleb Chu Now I Know. Di tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, usai sudah tugas saya menemani kamu di edisi siar hari ini ya. Terima kasih untuk bersamaannya. Selanjutnya ada kakak Cindy yang nantinya akan temani kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, kita mau Pro 2 pukul 10.17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kita ke informasi yang pertama, Teman Pro 2 Pemkot Bekasi melalui Dinas Tata Ruang atau Distaru, Kota Bekasi melakukan penerbitan di sejumlah bangunan liar atas sebantaran Kali Harun, tepatnya di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Temuan berdua total ada 40 bangunan liar yang dibongkar pada Senin 24 Agustus 2026. Adapun penerbitan bertujuan menjaga fungsi bantaran sungai, mendukung penataan lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bekasi. Kepala Distar Kota Bekasi, Arif Maulana, mengatakan Pemkot Bekasi telah melakukan sejumlah tahapan sesuai prosedur sebelum melakukan penerbitan, mulai dari sosialisasi hingga surat peringatan atau SP 1, 2, dan 3 selama kurun waktu kurang lebih dari 3 bulan. Bahkan ia mengatakan Teman Pro 2 pemilik bangunan telah diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran mandiri, yakni selama 14 hari kerja sebelum pembongkaran dilakukan.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja dari pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Presiden Prabowo mencontohkan kinerja membanggakan diri Danantara adalah menyelamatkan keuangan negara. Teman periode Presiden Prabowo mengatakan Danantara melakukan pembenahan pada BUMN, sehingga laba perusahaan milik negara tersebut mengalami kenaikan signifikan. So, teman periode 2, bahkan perusahaan BUMN yang tidak pernah mendapatkan laba di bawah Danantara menunjukkan kinerja yang semakin mengesankan. Menurut Kepala Negara, keberhasilan Danantara dalam mengelola BUMN karena kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin di Danantara, kata Presiden Prabowo, memiliki kejujuran dan cinta tanah air. Oleh sebab itu, Tumpang Prado Presiden Prabowo mengatakan pimpinan Danantara layak untuk mendapatkan penghargaan dari negara. Pada acara tersebut, Tumpang Prado hadir sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani. Selain itu, Tumpang Prado hadir pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Dharma

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Tombol Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan kali ini di Pro 2 His List request lagu. Tentunya Kak Cindy buka kesempatan buat kalian nyampein gabung ya untuk request lagu favorit kalian. Kalian bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Nah, teman-teman berada untuk Pro 2 His List, Kak Cindy bakalan tunggu kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. So, sebelum itu teman berdua, ada lagu dari Fabio Acer, Bertahan Terluka. Nah, teman berdua, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan toksik karena terlalu besar rasa sayangnya. Ia memilih untuk tetap bertahan dan membiarkan dirinya terus disakiti serta diselingkuhi demi mempertahankan pasangan. So, teman berdua, pengkhianatan cinta, menyadari bahwa pasangannya diam-diam memelihara hati atau mencintai orang lain. Terus, ketulusan yang salah tempat. Rasa sayang yang teramat besar membuat seseorang rela menutup mata dari rasa sakit yang luar biasa. Pasrah and then bertahan ya, memilih diam, mengalah dan membiarkan pasangan terus berbuat sesuka hati sampai ia lelah sendiri.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: cintaku.
1: Oke, baik teman-teman berdua, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.39 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung, katanya yang gabung kali ini ada Kakak Nox ya, pengen gabung. Requestnya lagu dari Celine Grace, yaitu Sumpah Mati. So, teman pro 2, setelah lagu dari Ziva Magnolia, Percinta, Kak Cindy bakalan hadirkan lagu yang di-request oleh Kakak Nox ya, yang bergabung via WhatsApp. Nah, teman pro 2, sekali lagi, buat kalian nih yang masih pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307.
2: Lebih besar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Oke, baik teman-teman, 2.50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagu dari Celine Grace, Sumpah Mati. Ya, teman-teman, lagu ini bermakna tentang apa coba ya? Nah, teman-teman, lagu ini menampilkan tema utama tentang

Logo ini tanpa prodo adalah ungkapan atau ikrar kuat yang diucapkan seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang ia katakan atau janji adalah benar ya, dengan pertaruhan atau penyebutan kematian sebagai bentuk kesungguhan yang mutlak. Nah, tanpa prodo 2, lagu Sumpah Mati dari Celine Grace ini merupakan lagu kemenangan ya dari ajang kompetisi Indonesian Idol yang dimenangkan oleh Celine Grace. Jadi Tomom Prodo itulah makna dari lagu Sumpah Mati Celine Grace. Nah, sebentar Tomom Prodo kesini juga bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, sebelum kita lanjut di Prodo 2 Hislist Rikas Lagu edisi siar hari ini. Ada lagu dari Malang, Tropical Forest, Mikroplastik yang bakalan kasih hadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, baik, itu ngobrol 13 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini. Nomor Prodo buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-87 atau 8772 ya, teman Prodo, ataupun pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan teman Prodo juga bisa gabung lewat live TikTok RRI Tahun. Nah, kali ini ada yang gabung, Kakak Fir katanya pengen request lagu Ini Abadi dari Perunggu. Kasih dihadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain untuk gabung di Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau, penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfit.com, hingga saat ini, manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Oke, baik, nomor 22 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini ada yang gabung, baik itu via WhatsApp ataupun live TikTok ya, teman berdua. Ada yang request Sweet Disposition, terus lagu ini dipopulerkan oleh The Tempered, dan juga dua lagu dari Virginius yaitu Your Side dan juga Escape. Kasih ini hadirkan ketiga lagu yang di request ya, teman berdua. Dan buat kalian yang masih pengen request ke sini, masih menanti hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini hadirkan lagu terlebih dahulu dari Virginius Your Side, kemudian Sweet Disposition, dan dilanjutkan lagi dengan Virginius Escape. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Prodo, 32 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sweet Disposition, The Tempered Threat. Teman Prodo, lagu ini bermakna tentang menghargai momen singkat, cinta yang mendalam, dan mimpi dalam hidup agar tidak berlalu begitu saja. Nah, lagu ini mengajak pendengar untuk hidup pada saat ini, living in the moment, yang tentunya menangkap keindahan waktu yang berjalan begitu cepat. Frasa a moment, a love, a dream, a love menunjukkan ekspresi jujur atas perasaan cinta dan impian yang diungkapkan secara terbuka. Nah, pengendalian diri atau istilah sweet disposition mengacu pada pembawaan atau sifat yang tenang, sabar, dan manis dalam menghargai emosi atau gejolak hidup. Oke, teman pro 2, selanjutnya ada lagu dari Virginia's Sweetheart ya, katanya cancel deh lagu dari Virginia's Escape. Teman pro 2 yang satu ini agak lain ya, teman pro 2, yang tadinya cancel tapi diganti dengan lagu Sweetheart, masih dengan penyanyi yang sama yaitu Virginia's. Terus ada juga gabung katanya pen request lagu dari Liodra, Teganya Kau, dan juga Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Kak Cindy hadirkan lagu Sweet Car teman berdua dari Virginia's, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Oke, Tomo Pro 250 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir ya Tomo Pro 2. Kesini bakalan hadirkan ke ruang dengar kalian sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Hits List request lagu edisi CR hari ini ya. Ada lagu dari The Script Hall of Fame yang bakalan Kasindi hadirkan, sama lagu dari Mario G. Cloud ya teman Pro 2, yaitu Setengah Hati. Nah, dengan dua lagu ini Kasindi tutup kebersamaan kita di Pro Hits List request lagu edisi siar hari ini. And then teman Pro 2, informasi lagu dari The Script Hall of Fame ini menceritakan tentang motivasi untuk berjuang, menggapai mimpi, menjadi orang yang kuat, serta memberikan dampak positif bagi sesama. So, teman Pro 2, lagu ini terinspirasi datang ketika seorang anggota band ini mendukung kegiatan maraton penggalangan dana kanker. Lagu ini ditulis sebagai bentuk terima kasih kepada orang-orang biasa yang melakukan hal-hal hebat tanpa mendapat pengakuan publik, bukan hanya untuk atlet atau orang terkenal. Dirilis pada tahun 2012 sebagai single utama dari album ketiga mereka ya teman Pro 2. And then untuk maknanya teman Pro 2, lirik seperti "You can move a mountain, you can break rocks" menunjukkan bahwa kesuksesan lahir dari dedikasi dan usaha konsisten, bukan sekedar kebergantungan ya teman Pro 2. Lagu ini mengajak pendengar untuk tidak mudah menyerah dan percaya bahwa setiap orang memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah versi mereka sendiri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Temu Pro 2 20 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Program UMKM Bicara RRI Pro 1 Padang membahas perkembangan usaha bakery dan puding lokal menuju kelas bisnis premium. Nah, Temu Pro 2 acara ini disiarkan pada Senin 24 Agustus 2006 hadirkan pemilik usaha V Kitchen, Elvi Petriani bersama pendamping UMKM Lani Widya Putri. Pemilik V Kitchen merintis usaha kuliner rumahan dari hobi membuat aneka kudapan bagi keluarga serta para teman terdekat. Seiring berjalannya waktu, Temu Pro 2 permintaan pasar terus meningkat hingga Elvi memberanikan diri mengembangkan berbagai varian roti dan puding segar. Inovasi donat kepang Temu Pro 2 juga menjadi salah satu produk kebanggaan yang dibalut bubuk kayu manis serta taburan gula pasir manis. Elvi Petriadi menyebut bahwa donat tersebut disajikan bersama cocolan flah modern seperti rasa tiramisu, coklat hingga milk crunchy atau Temu Pro 2. Menu paling diminati pembeli adalah roti sosis keju yang disiram saus bolognese gurih serta saus pedas manis lezat. Nah, Temu Pro 2 selain roti sosis keju, V Kitchen juga menghadirkan varian sosis lilit berisikan keju slice di bagian tengah rotinya. Selain itu, Temu Pro 2 produk olahan puding buah segar dibuat secara khusus dengan tambahan flak creamy yang begitu menggugah selera para penikmatnya. Kemasan bentuk cup kecil dipasangi pipet unik berbentuk hati untuk memudahkan konsumen.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Prodo 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, teman Prodo guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KKI 2026 mengangkat semangat budaya mau sare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama. Semangat tersebut Teman Prodo sekaligus mencerminkan upaya bersama dalam mendorong kebangkitan UMKM termasuk di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak bencana alam. So, Teman Prodo, KKI 2026 diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Hall A dan B, Jakarta International Convention Center, Jakarta. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Desri Damayanti, bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming. Turut hadir Teman Prodo Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Federica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Putri, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Dodi Zulferdi. Informasi selengkapnya, Teman Prodo bisa kalian baca di rri.go.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Temu Pro 252 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon terus mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif ekraf. Dan tentunya langkah ini Temu Pro 2 ditandai dengan pelaksanaan studi tiru ke Kota Bekasi guna menggali referensi dan praktik terbaik dalam penyusunan regulasi Raperda dimaksud. Pensus atau Ketua Panitia Khusus Raperda Ekraf M. Fadli Toyisuta mengatakan, Raperda ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh kepentingan pelaku UMKM, pekerja ekraf, musisi, hingga para seniman di Kota Ambon. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang kuat dan berdampak nyata bagi perlindungan serta penataan para pelaku usaha dan seni lokal. Menurutnya, Temu Pro 2, fokus penguatan aturan ini menyasar optimalisasi peran Dinas Pariwisata, khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Regulasi ini juga menyesuaikan dengan perkembangan tren terkini, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone.

0: Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saatnya perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati.
1: Menyatakan pengagungan kepada yang mempunyai segala berkat.
0: Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Ngobrol 21 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pasca launching atlet binaan cabur jelang Bengkul Emas 2026-2028 nanti, Tepung Pro 2, KONI Provinsi Bengkulu mulai terfokus melakukan pembinaan atlet, salah satunya menuntut sejumlah cabang olahraga berbagai hal baik, komitmen kedisiplinan, dan program latihan dengan komitmen pembinaan berskala jangka panjang. Salah satunya Tepung Pro 2 memonitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah atlet. Tiga tangkai cabang olahraga ditandingi oleh tim MONEF KONI Provinsi Bengkulu yang dikomandoi Ketua Harian Dali Sukma didampingi Sekretaris Umum Hengki. Di antaranya cabang olahraga tinju dengan venue latihan Bentungan, Kempo di Sport Center Pantai Panjang, dan Anggar di Sport Futsal Tanah Papua.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: I guess you moved on really easily.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

43 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Perhelatan kompetisi Suratin Cup U13 dan U15 Zona 3 Sumatera Utara di Kota Sibolga telah memberi dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Setidaknya teman Prodo hal itu dirasakan Rosinta, pedagang makanan dan minuman di sekitar Stadion Horas Sibolga. Menurutnya teman Prodo penghasilannya mengalami peningkatan sejak dilaksanakannya Suratin Cup U13 dan U15 Zona 3 Sumatera ini. Rosinta berharap teman Prodo pemerintah Kota Sibolga rutin melaksanakan kegiatan olahraga di Stadion Horas agar penghasilan pelaku UMKM seperti dirinya dapat semakin membaik. Hal juga sama dirasakan atau dikatakan si Hite, petugas parkir di Jalan Diponegoro. Dirinya mengaku mendapatkan penambahan penghasilan dari hari-hari biasa. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: I cannot believe these guys. Like, seriously.
2: I genuinely don't want to see them ever again.
3: No, don't.
1: Oh my god, I think I just saw Matt.
3: No, don't. No,
1: it's not him.
3: Okay, no, I don't think it's him.
2: We need to go outside out.
3: Yeah, that's what we need.
4: Oke, baik, teman-teman, berada 50 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi seputaran dunia olahraga kita yang terakhir edisi siar hari ini. Teman Prodo, prestasi membanggakan kembali diraihkan atlet pencaksilat Kota Sibolga. Kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Sibolga berhasil meraih 37 medali pada Sumut Open Pencaksilat Turnamen 2026. Yang digelar IPSI Sumatera Utara di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, dari tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2026. Turnamen tersebut teman Prodo diikuti sekitar 1.700 atlet pencak silat dan berbagai kontingen dan daerah di Sumatera Utara serta wilayah sekitarnya. Selain menjadi ajang menguji kemampuan dan pengalaman bertanding, Sumut Open 2026 juga menjadi bagian dari proses seleksi menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROSU 12 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Kontingen IPSI Kota Sibolga diperkuat 41 atlet dalam ajang tersebut. Dari seluruh rangkaian pertandingan para pesilat, Sibolga berhasil mengamankan 4 medali emas, 16 medali perak, dan 17 medali perunggu. Capaian itu menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga pencaksilat, sekaligus menunjukkan kemampuan atlet Sibolga bersaing di tingkat Sumatera Utara. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman kedua, kembali kasih dihadirkan sebentar program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada dari Blood for Life Proses Papua.
1: I cannot believe these guys. Like, seriously.
2: I genuinely don't want to see them ever again.
3: No,
1: no,
3: don't.
1: Like, oh my god, I think I just saw Matt.
3: No, don't. No,
1: it's not him.
3: Okay, no, I don't think it's him.
2: We need to go outside out.
3: Yeah, that's what we need.
5: We need to go outside out.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Oke, baik kita ngobrol 2.14 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, permainan tradisional yang dahulu menjadi bagian dari keseharian anak-anak kini mulai jarang dimainkan. Perkembangan teknologi dan semakin banyaknya permainan digital membuat anak-anak lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget. Berbagai permainan seperti congklak, engklek, petak umpet, kelereng, lompat tali, gobak sodor, benteng-bentengan hingga gasing dahulu sangat mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Menurut Umar, teman berdua yang merupakan generasi milenial mengatakan permainan tradisional memiliki kenangan tersendiri bagi generasinya. Umar menilai teman berdua permainan tradisional bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga mengajarkan anak untuk bersosialisasi, bekerja sama, dan mengikuti aturan permainan. Nah, teman berdua, dikatakan orang tua maupun sekolah, dapat memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional. Kegiatan seperti lomba engklek, congklak, klereng, atau permainan kelompok lainnya dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikannya. Pelestarian permainan tradisional menjadi tanggung jawab bersama agar warisan budaya tersebut tidak hilang ditelan zaman. Dengan memperkenalkannya kepada generasi muda atau memperdua, permainan tradisional diharapkan tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Indonesia. Informasi ini tentunya buat Momo dan juga Ungke yang penasaran ya, informasi ini bersumber dari mana? Tentunya bersumber dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika.

Oke, baik teman Pro 2, 34 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dunia hiburan dikejutkan oleh kabar duka mengenai kepergian penyanyi musik country Dolly Parton yang menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Agustus 2026 kemarin di usia 80 tahun. Nah, teman Pro 2, seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, perwakilan resminya mengonfirmasi bahwa sang ikon meninggal dunia di Vanderbilt Ingram Cancer Center, Nashville setelah berjuang melawan penyakit kanker. Tomo Brodo penyanyi legendaris kelahiran Tennessee pada tanggal 19 Januari 1946 ini dikenal luas sebagai pencipta lagu berbakat, aktris, serta filantropis berhati mulia yang mendedikasikan hidupnya bagi sesama. Nah, teman Prodo semasa karirnya yang membentang selama 7 dekade, ia berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman dan menorehkan prestasi gemilang di kancah musik global. Lagu-lagu hits abadi seperti Jolene dan I Will Always Love You telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah musik populer dunia. Melalui vokal soprano yang khas serta kepribadiannya yang hangat, ia sukses memikat hati jutaan penggemar lintas generasi. Selain sukses di dunia tarik suara, kiprahnya di ranah amal melalui program literasi anak Immigration Library turut menuai pujian luas. Kontribusinya teman Pro 2 yang dermawan dalam mendukung penelitian medis modern menunjukkan komitmen nyata untuk terus memberikan dampak positif bagi kemanusiaan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Baik, Tomo Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Setiap tanggal 28 Agustus, teman Pro 2 diperingati sebagai Power Rangers Day, momentum bagi penggemar untuk mengenang perjalanan salah satu waralaba, pahlawan super yang telah menjadi bagian dari budaya populer selama lebih dari 3 dekade. Nah, teman Pro 2 tanggal tersebut bertepatan dengan penayangan perdana Mighty Morphin Power Rangers di Amerika Serikat pada tanggal 28 Agustus 1993. Serial ini merupakan adaptasi dari waralaba televisi Jepang Super Sentai dengan cerita dan karakter yang disesuaikan untuk penonton Amerika. Kehadiran Power Rangers di Amerika Serikat tidak lepas dari peran produser dan pengusaha media Haim Saban melalui Saban Entertainment. Nah, Tomo Prodo konsep yang menggabungkan unsur serial Jepang dengan produksi dan cerita untuk pasar Amerika tersebut kemudian berkembang menjadi fenomena hiburan yang dikenal luas. Sejak kemunculan seri pertamanya, Power Rangers terus berkembang dengan menghadirkan berbagai tim, karakter, zord serta cerita baru. Waralaba tersebut Tomo Prodo juga meluas ke film, komik, permainan, dan berbagai produk hiburan lainnya. Power Rangers kemudian memiliki lebih dari 30 seri televisi yang diproduksi dalam berbagai era. Setiap seri Tomo Prodo menghadirkan kelompok Rangers dengan warna, kemampuan, kendaraan atau Zord, serta musuh yang berbeda. Tanggal 28 Agustus, Tomo Prodo dikenal sebagai National Power Rangers Day yang menjadi momentum bagi penggemar untuk merayakan waralaba tersebut dan mengenang perjalanan panjangnya. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk kembali mengingat nilai kerjasama tim, keberanian, persahabatan, dan semangat menghadapi tantangan yang banyak ditampilkan dalam serial Power Rangers. Pada tahun 2026 ini, teman berdua, Power Rangers Day jatuh pada hari Jumat, yaitu tanggal 28 Agustus, ya teman berdua. Penggemar dapat merayakan dengan menonton kembali serial favorit, mengenang karakter ikonik atau berbagai cerita. Berbagi cerita dan nostalgia bersama sesama penggemar. Lebih dari sekedar tayangan televisi, perjalanan Power Rangers selama lebih dari 30 tahun menunjukkan bagaimana sebuah waralaba hiburan mampu bertahan, berkembang, dan tetap dikenang oleh berbagai generasi. Kalau itu teman Pradua pada saatnya ini, ada yang kalau di saat orang nongkrong, di saat orang bercerita-bercerita masih kecil ya, ada yang bilang kita Power Rangers merah, kita Power Rangers biru, kuning, ataupun Power Rangers pink ya, atau Power Rangers 2, tentunya itu amat sangat seru jika dikenang kembali. Nah, nanti tanggal 28 Agustus ya, teman Power Rangers 2, jangan lupa untuk memperingati hari Power Rangers sedunia. And then, teman Power Rangers 2, buat kalian yang pengen baca informasi ini bisa dibaca kembali lewat website atau portal kita rri.co.id. Nah, teman Prodi, itu juga informasi dalam dunia hiburan kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dengan informasi ini teman Prodi, usai sudah tugasnya Kak Cindy ya, karena selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani oleh Kakak Aci hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau jam 8 malam nanti ya teman Pro 2. Jadi yang penasaran informasi apa saja sebentar yang bakalan Kak Aci hadirkan ke ruang dengar kalian, tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: sama Nima.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu.
2: Deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
3: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
2: Terus? Kenapa?
3: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
2: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
3: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
4: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: telah berlalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mikats, teman terbaik kamu peraduan tahunnya di hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bersama Kaci teman kamu teman peraduan hingga pukul 20 nanti. Di kesempatan siar hari ini pastinya Kaci masih hadir dengan beberapa informasi di sore ceria. Oke teman peradua, informasi untuk kamu nih teman peradua untuk sore ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah komitmen tersebut tertuan dalam maklumat pelayanan yang ditandatangani pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Dr. Susanti O. Essing M.Kes. Dalam maklumat tersebut, pimpinan bersama seluruh pegawai Dinas Kesehatan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan juga bertekad meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila tidak memenuhi janji pelayanan yang telah ditetapkan. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Teman Peradua Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Soratno mengapresiasi terjaganya kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Soratno, kehidupan masyarakat yang hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama merupakan modal penting dalam menjaga keamanan serta keharmonisan daerah. Ia mengatakan kerukunan yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan menjadi tanggung jawab bersama untuk seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut terus terjaga sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Informasi ini juga teman-teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Sini aku bukain.
2: Happy anniversary.
1: Nikah sama aku ya.
2: Beneran,
1: beneran lah.

0: kita harus mengakhiri hubungan kita.
1: Kenapa, Bi? Aku salah apa?
0: Kamu gak salah. Aku yang salah.

Teman-teman Brando ini pada berkata Brando, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sore ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Brando 2, kita dengerin lagu dari The Box ya, lagu dari Daerah.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Kertik itu indah ya.
1: Kertik itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Kertik itu melatih kesabaran.
4: Kertik itu aman.
5: Kertik itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, oi.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 sore ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama KJ.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur NTT di Kabupaten Nagekeu Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Momen tersebut terjadi setelah Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa di wilayah tersebut. Presiden menyapa warga dari atas mobil Maung Garuda saat melintas di lokasi yang dipenuhi masyarakat. Warga tampak antusias menyambut kedatangan Presiden. Dari atas kendaraan, Presiden keluar dan menyapa masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Presiden terlihat mengenakan kemeja safari berwarna coklat dan topi berwarna biru. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh warga yang telah menunggu di lokasi. Presiden kemudian melanjutkan agenda kunjungan kerja setelah menyapa masyarakat terdampak gempa. Sebelumnya, teman Pro 2, Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa NTT. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda NTT. Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Hadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi, kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan pimpinan lembaga menyampaikan perkembangan penanganan dampak gempa kepada Presiden. Kepala negara kemudian memberikan arahan terkait langkah penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak di NTT. Kunjungan tersebut, teman Pro 2, menjadi bagian dari agenda Presiden untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan penanganan pasca gempa berjalan di wilayah terdampak.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang berikut teman Pro 2, Malaysia mencatat kualitas udara tidak sehat di sekitar 30 wilayah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap menyebar di sejumlah wilayah negara tersebut, dilansir dari CNA. Sebagian besar wilayah pesisir barat semenanjung Malaysia dan beberapa daerah di Sarawak terdampak. Otoritas Malaysia mengatakan kabut asap bergerak dari berbagai arah. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mencatat 29 wilayah memiliki indeks polutan udara atau API dalam kategori tidak sehat hingga pukul 14 waktu Indonesia pukul 14.00. Angka api tertinggi mencapai 182 di stasiun pemantauan Markas Kepolisian Distrik Serian Sarawak. Johan Setia di Selangor mencatat api 173, sedangkan Sri Aman di Sarawak mencapai 170. Berdasarkan skala api Malaysia, angka 101 hingga 200 termasuk kategori tidak sehat.
0: Info Pro 2.

0: pasien terakhir teman peradua pasangan ganda putra Indonesia Wahyu Agung Prasetya dan Pulung Ramadan melangkah ke babak 16 besar Politron Pontianak International Challenge 2026. Keduanya menang 2-3, 2-1, 2-1, 16 atas pasangan Cina Taipei Chiang Chiang Wei Yu Xiang Chu di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Pulung mengaku kini merupakan pertama kalinya dia berpasangan dengan Wahyu. Menurut dia, meski sempat merasa sedikit aneh, sinergi di lapangan sudah cukup baik. Padahal Pulung dan Aselmo sudah lama berpasangan, Dino mengikuti berbagai turnamen, namun di dalam lapangan chemistry dan koneksinya sudah cukup baik. Pulung menambahkan hal tersebut bisa terjalin dipengaruhi persiapan yang cukup panjang. Selama latihan, Pulung dan Wahyu mematangkan pula permainan nolop. Informasi ini teman Pro 2, informasi yang terakhir untuk Info Pro 2 hari ini. Dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Semilomega sobat terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan teman Pradua masih bersama Kaci juga ya, temani kamu di kesempatan siar hari ini. Kaci hadir dengan beberapa informasi ya, teman Pradua. Bintang film sekaligus penyanyi Mawar Dejong kembali merilis single terbarunya yang diberi judulkan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan

Teman Pro 2, Amerika Serikat tak menghentikan sementara proses pengurusan visa imigran yang diajukan para pemohon dari seluruh dunia. Ketentuan ini berlaku di saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan penindakan imigrasi yang intensif. Wang Sintana telah menjalankan kebijakan deportasi yang agresif serta pencabutan visa dan kartu hijau. Imigrasi Amerika Serikat juga telah menolak sejumlah permohonan visa dengan berbagai alasan yang bersifat politis. Salah satu fokus pemeriksaan adalah kemungkinan pemohon menjadi beban publik di negara paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat juga menilai apakah pemohon berpotensi bergantung pada tunjangan pemerintah yang diperuntukkan bagi warganya yang memenuhi syarat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya meluncurkan program pelatihan global bagi petugas di setiap konsul dan kedutaan besar. Program tersebut bertujuan memastikan setiap petugas mampu mengevaluasi pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Teman produk pemerintah Amerika Serikat sebelumnya berupaya memberlakukan pembatasan baru terhadap visa dan kartu hijau. Pemerintah juga menghentikan hampir seluruh program pemukiman kembali pengungsi. Kebijakan tersebut juga berdampak pada pemohon yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mempersiapkan proses wawancara. Pengacara imigrasi Brian Simmons mengatakan sejumlah pemohon menghabiskan ribuan dolar dan mengubah rencana mereka untuk menghadiri wawancara yang telah dijadwalkan. Namun, sebagian dari jadwal wawancara tersebut kemudian dibatalkan secara mendadak. Simon saat menilai pembatalan tersebut menimbulkan dampak besar bagi para pemohon yang telah melakukan persiapan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan kepastian mengenai kapan layanan wawancara akan kembali normal. Departemen tersebut hanya mengatakan jadwal layanan visa akan disesuaikan untuk mengakomodasi pelatihan bagi para petugas konsular. Penundaan tersebut, teman berdua, terjadi setelah seorang hakim federal pekan lalu membatalkan kebijakan Trump yang menghentikan sementara pengajuan imigrasi dari 75 negara. Putusan hakim tersebut menjadi perkembangan hukum terbaru dalam kebijakan imigrasi pemerintahan Trump. Penundaan pengajuan visa secara global menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap pemeriksaan dan kelayakan ekonomi para pemohon. Sehingga, hingga kini belum diketahui kapan seluruh proses pengajuan dan wawancara visa imigran akan kembali berjalan seperti sebelumnya. Informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih masih bersama Pro2 Tahuna di kesempatan siar hari ini. Dan teman Pro2, kita akan menanti di kemenangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tahuna dan sekitarnya untuk hari ini, yang dikemenangkan pada pukul 17 lebih 50 menit.

Wakil Pimpinan dan seluruh anggasawan anggasawati RRI Tahuna, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu teman berdua diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua di hadapan kamu berada, selanjutnya KJ hadirkan dua lagu islami di kesempatan siaran hari ini. Sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di sore ceria untuk hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul,
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

92 Mega, sahabat terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama Pro 2 tahunan di malam hari ini. Teman Pro 2, aktivitas manusia dinilai menjadi faktor dominan pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kondisi kemarau sering kering dan El Nino memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api. Pakar Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sekaligus dosen geografi Universitas Indonesia Asep Karsidi mengatakan kemarau Agustus 2026 semakin intensif. Berdasarkan analisis BMKG dan NOAA, 76,5% zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Sembilan dua megahat saat teman terbaik kamu, teman peradua. Sektor retail disebut salah satu penggerak hak utama konsumsi masyarakat Indonesia serta berkontribusi menyerap jutaan tenaga kerja. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Haryanto Pratantara, Rabu 26 Agustus 2026. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Informasi lengkapnya teman-teman bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Teman-teman di mana-mana kamu berada, selanjutnya kita dengarkan akselerasi kreatif Hosek atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman-teman berdua, kita dengerin lagu dari Daerah Kaltim bersama Morfi Randy dengan lagunya Gradesang Song.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman Pre2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mikat di kesempatan siar hari ini di hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Teman Pre2 KC masih hadir dengan beberapa informasi untuk teman kamu di malam hari ini sampai pukul 20 nanti atau jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami ya di malam hari ini 92 Mikat, teman terbaik kamu. Teman Pre2, BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi tersebut mengatur keamanan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan untuk mengendalikan risiko paparan zat berbahaya. Peraturan baru tersebut menggantikan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan yang sebelumnya berlaku. Regulasi ini mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta ketentuan regulasi nasional dan internasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan keamanan pangan tidak hanya ditentukan kualitas bahan baku serta proses produksinya. Keamanan kemasan juga menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha pangan kemasan menggunakan bahan kemasan yang aman bagi kesehatan masyarakat. Ketentuan itu mencakup plastik, karet, dan elastomer, kertas dan karton, keramik, gelas, logam, hingga kemasan multilapis. Ya, hingga kemasan multilapis ya, teman Pro2. BPOM memperkuat kemasan melalui penerapan persyaratan batas migrasi sebagai batas aman perpindahan zat. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: 9.3 sahabat terbaik kamu teman Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Sekaligus KJ pamit dan di jaga malam kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Malam apa ini? Malam Kamis ya?
3: Malam bantu aku.
2: Tutunikan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua. Seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Dit.
3: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria. Yes. Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
2: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
3: Salah.
2: Sebagai kekasih. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman Pro 2 di MLC pastinya ya.
3: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Pro 2 karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo,
1: Kenry. Oke.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir gue apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana? Selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gok.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis
1: beneran. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa? Lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya. Dan kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Jadi
2: cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay. Nah,
2: biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Hey, siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Kiki.
2: Sahru ada, Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Eh, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dancer.

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh, bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Oh,
1: paham, paham, paham, paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengin kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Ken Reese.
0: Alright. Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul. Gitu kan.
0: Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Ya? Sedih nih kayaknya. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding dong ding dong.
1: Gak usah pakai mulut lagi back sound.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke.
2: Okay. Memandang dunia.
0: Benar.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: Chat GPT jadi teman ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simsimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Saharap. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
0: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya. Yes. Ya.
2: Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Iya kan? Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih, sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh, oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm. Jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya iya.
2: Mencari Tuhan atau apa sih.
1: Oh iya benar. Iya, iya.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, sedang.
2: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
1: Downnya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak sedih bang.
1: Aduh sedih. Ya.
0: Aduh sedih. Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau kemana
0: ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya.
1: Iya.

0: Mak.
1: tes. Iya, tiba-tiba netes ya. Iya.
0: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti, pasti.
0: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang, apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya Wak, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
2: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
0: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
2: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan? Nah itu.
0: Ah
2: itu,
0: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
2: ya. Iya benar. Tapi emang
0: solusi lah.
2: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
2: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Tuhan menentukan.
2: Luar
1: biasa. Anyways. Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
2: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan boleh. Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
2: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Right. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi.
1: Pastinya.
0: Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Bisa seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome mereka
2: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
1: Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget pasti.
2: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you. Kenjon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya? Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini gak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih dengar ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu gak awal-awal?
1: Ada, pasti ada.
0: Takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Yeah, karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih. Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah, ya.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Itu kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay,
1: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ Kak.
2: Oke.
1: Nah yeah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar, udah.
1: Rocks, udah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Taa.
2: Oke, okay,
0: bacain. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu. Gak
2: usah, terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempet pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop sekebon.
0: Lop sekebon.
2: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul,
1: itu sih yang alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
0: Kan klip itu barusan itu tolong di klip barusan itu ya, bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widih, menarik nih.
2: Mau sama siapa cuy? Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya? Kalau penyanyi, aku pengen tulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
0: dan dengar
1: referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya?
1: Iya, benar.
0: Toko
1: barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Ayo pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5.000 nih, ada...
1: Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih, ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan.
1: Ya, gagal juga sih bang. Ya bener.
0: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Benar.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke, bawa lagi deh gak?
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendris ya, teman Pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh,
0: konsepnya?
2: Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: M atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sahdu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, pokoknya lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes, buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Ada Semesta ya.
0: Ada Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, ayo.
0: Terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenry.

0: Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pembangunan gudang stok logistik bencana di daerah untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat. Pemerintah akan menghitung kebutuhan gudang dan persediaan logistik secara nasional. Presiden Prabowo kemudian memastikan apakah gudang logistik tersebut akan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Kemudian Presiden saat bertanya kepada Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Timur NTT di Kabupaten Nagekeo pada Rabu 26 Agustus hari ini. Nah, kemudian Suharyanto menjawab bahwa gudang tersebut berada di bawah kendali gubernur maupun bupati dan dapat digunakan untuk masyarakat terdampak. Nah, Presiden kemudian menjelaskan konsep tersebut agar persediaan tidak hanya disiapkan di tingkat kabupaten dan kota tetapi juga diperhitungkan secara nasional. Suharyanto menjelaskan gudang dan stok tersebut diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan memberikan bantuan sejak awal bencana. Ia menyebut persediaan dapat berupa makanan, sembako, selimut, tenda, dan matras. Nilai stok awal di setiap daerah diperkirakan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah. Presiden kemudian meminta penghitungan kebutuhan dilakukan secara nasional. Penguatan stok logistik daerah diharapkan dapat mempercepat bantuan pada fase awal bencana. BNPB tetap akan memperkuat penanganan dan distribusi setelah tiba di lokasi terdampak. BNPB sebelumnya menyebut pihaknya berupaya tiba di lokasi bencana dalam waktu 1 x 24 jam. Namun distribusi logistik dari pusat membutuhkan waktu sehingga presiden awal di daerah. Persediaan awal di daerah dinilai penting sebelum bantuan berikutnya tiba.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup B AFC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China pada Rabu 26 Agustus hari ini. Hasil ini memastikan tim Merah Putih meraih tiket ke babak perempat final. Indonesia tampil dominan dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan 3-0 pada Sabtu kemarin. Manajer Timnas Luciana Tarore bersyukur atas kemenangan tersebut. Indonesia finish di peringkat keempat klasemen gabungan tim akan menghadapi Iran di perempat final. Luciana menyadari Iran bukan lawan mudah karena memiliki kualitas dan pengalaman yang baik. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan dan meminimalkan enforced errors. Indonesia mengakhiri fase grup dengan catatan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Momentum Indonesia sempat terhenti saat kalah 0-3 dari Thailand. Pada Senin lalu, tim asuhan Marco Sugiyama kini bersiap menghadapi tantangan di babak perempat final. Sekian Info Pro malam ini, saya Jovan Gafar. Selamat malam.

Brother Rere itu adalah teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Akan hadir temani teman Pro 2 di malam ini ya, dengan beragam update informasi. Nanti juga interaksi juga dengan teman-teman Pro 2 ya, melalui WhatsApp Pro 2 di 0822179 7307. Namun sebelum itu kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Papa mau pembahasan dari Kota Ambon, ada WSOP itu Ringkai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

melihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita ngomongin tentang permasalahan kesehatan dari kalangan anak muda. Oke, di obrolan komunitas kali ini kita akan tema yang akan kita angkat adalah kesehatan fisik era digital, tentang mata lelah, leher pegal, sindrom generasi menunduk. Wah, ini keren banget nih ya guys ya. Oke, balik lagi nih bareng aku Cuman Gafar, dan ini jadi tempat nongkrongnya anak muda yang pingin tetap sehat dan juga produktif ya. Dan langsung nih kita masuk ke segmen seru kita ya jam ini. Mata lelah, leher pegal, sindrom generasi menunduk. Jujur nih teman produk, kamu merasa gak sih belakangan ini leher sering kaku atau mata kayak ya sipit banget gitu ya? Wah, parahnya sih aku pikir karena faktor U ya, padahal ya umur masih 20-an awal gitu ya, ternyata ini efek samping karena kita kelamaan scrolling medsos atau nonton drakor sambil rebahan guys. Waduh, bahaya banget nih. Nah, ini ya, secara medis kondisi leher pegal karena keseringan menunduk menatap layar HP itu yang pastinya disebut the Ness syndrome. Bayangin aja ya, pas kita menunduk 60 derajat, beban di leher kita itu setara berat anak kecil umur 7 tahun. Nah serius nih, pantesan ya, mungkin encoknya kayak gak main-main ya. Terus kalau mata lelah itu apa ya namanya? Nah kalau mata lelah itu perih atau pandangan agak kabur setelah seharian depan laptop, itu namanya computer vision syndrome atau CVS. Ini karena apa ya, frekuensi berkedip kita berkurang drastis pas lagi fokus ke layar digital. Nah gawat juga pastinya ya guys ya. Tapi tenang nih teman Pro 2, kita punya hack gampang buat mengatasi ini tanpa harus pensiun pakai gadget. Nah yang pertama, pakai rumus 20-20-20. Jadi setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah pokoknya cari yang hijau-hijau ya, atau lihat pemandangan luar jendela. Wah itu sih.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ya, teman Pro 2 masih dengan obrolan menarik ya untuk kita. Ini bakal ngebahas mata lelah, leher pegal, sindrom generasi menunduk. Oke, kalau tadi ya sudah ada rumusnya tuh ya, 20-20-20 guys. Dan itu juga udah sering diinfokan juga melalui filler atau spot di Pro 2 ya, kamu udah dengerin. Nah, jadi ini apalagi ya. Terus buat leher pegal, usahakan posisi HP itu sejajar sama mata. Jangan lehernya yang mengalah menekuk ke bawah, tapi tangan kita yang agak naik megang HP-nya. Plus jangan lupa lakukan peregangan ringan tiap 1 jam sekali. Nah, jangan sampai umur muda tapi badan jompo ya guys ya. Setelah ini kita bakal puterin lagu yang asik banget buat menemani teman Pro 2 ya di program ini ya, cerita penutup hari. Jadi kamu bisa share apa aja cerita kamu, kirim salamnya buat siapa, kemudian request lagunya apa ya. Oke, kutunggu ya guys. Dan sekian untuk obrolan komunitas kita nih, yang pasti ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke, baiklah, itu aja dulu ya. Sampai ketemu lagi di obrolan komunitas selanjutnya ya. Hadir setiap malam pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Waktunya kita di cerita penutup hari.

0: Live for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau gak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh?
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak. Enggak. Baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.
2: Radio Republik.

0: Zero FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Penuh dari Rita Una, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di cerita penutup hari. Dan untuk kali ini guys, kamu bisa ikutan gabung dengan, ini udah lebih-lebih banyak opsinya ya. Oke, di sini kamu bisa sharing cerita kamu, apa aja tuh yang udah kamu lakuin selama sepanjang hari ini. Dan mungkin ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan kamu mau pada siapa, buat siapa aja nih, mau salam-salam, lagu request kamu juga, lagunya dari siapa ya. Dan langsung aja nih melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Guys, di sini ada dari Kak Lestari nih ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat penyiar Pro 2 Tahuna. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh tim RRI Pro 2 Tahuna yang selama ini sudah menemani, menghibur, dan memberikan banyak informasi serta edukasi yang bermanfaat bagi pendengar, baik di kalangan yang tua ataupun juga yang muda ya. Semoga kedepannya RRI Pro 2 Tahuna semakin berkembang, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program yang menarik, dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Semoga setiap informasi dan edukasi yang disampaikan bisa membuka wawasan, memberikan inspirasi, serta membawa manfaat bagi banyak orang. Tetap semangat untuk seluruh penyiar dan tim RRI Pro 2 Tahuna dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pendengar. Untuk melengkapi kebersamaan malam ini, kakak nih juga mau pada nitip satu lagu untuk diputarkan ya. Semoga berkenan bisa diputarkan. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk RRI Pro 2 Tahuna. Dan lagunya bisa diputarkan, lagu dari Mahalini yang judulnya Melawan Restu ya. Semoga berkenan untuk bisa diputerin. Dan juga kakak berharap nih melalui lagu ini para pendengar bisa ikut terhibur dan menikmati suasana malam ini meskipun hanya lewat sebuah lagu. Semoga musiknya juga bisa menemani waktu istirahat dan memberikan sedikit kebahagiaan untuk siapapun yang sedang mendengarkannya. Cia. Oke. Terima kasih banyak ya untuk kakak penyiar yang sudah menyapa Ibu juga Ibu Lestari ya pada malam hari ini. Senang sekali rasanya bisa mendapatkan sapaan nih juga pada malam hari ini ya. Oke, buat Ibu Lestari nih, ini dia lagunya Mahalini Melawan Restu.
1: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pergi dari diriku.
5: Pro 2 FM tahu dah, teman terbaik. Kamu masih di cerita penutup hari, guys. Barang aku Jurman Gafar, dan kali ini kita mau bacain ada yang masuk nih ya. Oke, namanya DIS ya, Dis. Ya, salam hangat untuk semua, khususnya untuk teman Pro 2 Tahuna ya, dari yang mendengarkan sambil nyetir, lembur karena pekerjaan, dan setia begadang demi request lagu. Kita semua luar biasa ya. Nah, buat kakak penyiar nih, teruslah bersuara karena ada ribuan orang di luar sana yang butuh ditemani suara kamu. Alright, termasuk aku. Sehat-sehat dan semangat terus ya. Nah, cerita untuk hari ini, kita sudah berjuang buat yang sudah kerja dari pagi sampai sore, kuliah, sekolah, mengurus rumah, bahkan yang hari ini merasa gagal, kecewa, atau menangis diam-diam. Nah, tarik nafas, tarik semua capek, buang pelan-pelan. Besok cukup tentang jadi versi diri sendiri yang sedikit lebih tenang dari hari ini. Lagu requestnya Budi Doremi, Takkan Hilang. Alright, gak usah lama-lama, langsung aja aku kasihkan buat DIS. Ini dia Budi Doremi, Takkan Hilang.

0: yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan

0: KPI Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.

Perlu datang una teman terbaik kamu. Kita buka request lagi nih guys. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga ya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu. Oh nggak mengganggu sih. Kok ganggu? Aku mau izin request lagu. Boleh banget. Lagunya dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Dan kok gak ada cerita-cerita apa gitu ya, kenapa sih dengan lagu ini, atau kenapa sih malam ini, kenapa sih hari ini, gitu-gitu sih. Oke, yang pastinya buat teman Pro 2 yang mau perikutan gabung di cerita penutup hari ini, kita udah di penghujung kebersamaan kita ya. Tapi gak apa-apa ya, kalau kamu pengen banget dengerin lagu favorit kamu diputerin di Pro 2, mungkin kamu bisa pantangin Pro 2 selama sepanjang hari ini tuh ada Pro 2 hit list ya, pukul 10 siang sampai pukul 12. Kemudian ada cerita penutup hari dari pukul 22 atau jam 10 malam ya, sampai pukul 23 atau jam 11 malam. Gitu ya, kamu catat aja tuh, itu kamu pantengin aja deh Pro 2 tiap hari. Gitu sih. Oke, baiklah ya Mas, terima kasih buat Kak Lestari, terima kasih buat Kak siapa ya, DIS. Terima kasih buat Kak Lara dan buat seluruh teman Pro 2 yang udah bareng-bareng di malam hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 cerita penutup hari di edisi berikutnya. Oke, okay. Malam baik buat kita semua.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: FM 92 MHz, Pro 2 RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Jazz Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: When you try your best and you don't succeed.
1: Oh, yeah, no, okay.

0: 102 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Perdua, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis 27 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Yufan Ghaffar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Tepuk berudah, salam bahagia. Dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Tepuk berudah, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, teman-teman, Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sebentar ya dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, kasih ini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan dan juga rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Yang penasaran nih informasi apa saja yang bakalan kasih ini hadirkan untuk edisi siar hari ini, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodway FM.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu.

daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Info Pro 2.
1: Tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siar hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana Nusa Tenggara Timur, NTT. Pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban serta pengarahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Teman Prodo Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menjelaskan tenaga kesehatan diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapat pelayanan medis. Sementara itu, teman Pro 2 korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga mengungkapkan banyak warga terdampak yang telah melahirkan selama masa penanganan bencana. Informasi mengenai kondisi pasien terus diperbarui melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan. Menurut Dante, teman Prodo koordinasi antar petugas juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi korban dan pelayanan di rumah sakit lapangan terus terpantau. Ia memastikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat terdampak hingga kini masih berjalan dengan aman dan mencukupi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, teman Pro 2, persoalan lingkungan dan perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Bima mengatakan tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut memperdua tidak dapat ditangani pemerintah sendiri sehingga membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Bima, memperdua persoalan lingkungan dan mitigasi bencana kerap kembali terabaikan setelah kondisi darurat berlalu. Karena itu, memperdua upaya pencegahan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Bima mendorong penguatan sistem peringatan dini atau early warning system serta pembangunan infrastruktur yang mampu menghadapi berbagai resiko bencana. Menurutnya, memperdua langkah tersebut perlu dilembagakan agar menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Teman Pro 2, Bima menilai penerapan konsep kota berkelanjutan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut Bima, teman Pro 2, dunia usaha juga dapat berperan melalui pengembangan ekonomi hijau dan penyediaan skema pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Forum seperti Sustainability 360 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu tersebut. Yang menambahkan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan perkotaan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga perlu memperhitung daya dukung lingkungan dan resiko. Sementara itu, teman Prodo Hiril Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Unggul Yoga Ananta mengatakan percepatan ekonomi hijau masih menghadapi persoalan keterhubungan antar pemangku kepentingan. Menurutnya, teman Prodo Indonesia memiliki modal berupa besar, yaitu berupa kebijakan, teknologi, sumber daya, dunia usaha hingga talenta muda, tetapi berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya berjalan dalam satu ekosistem yang terhubung. Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar pada tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus 2026 dengan mengusung tema Indonesia's Green Economy Lab, Transforming the Future of Competitive. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga talenta muda untuk menjembatani missing link dan mendorong kolaborasi dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Oke, baik, itu Bumper 23 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kasih dihadirkan sebelum program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kita bakal dengerin bersama ya lagu yang bakalan kasih dipilih itu dari Palu, La Vita Ebella, Rival Himran. Bumper 23, satu informasi Java United FC menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang tinggi. Sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Lansir dari laman Language, nama Berdua Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim ini bernama Malut United FC dan bermarkas di Ternate. Mulai musim 2026-2027, Java United memindahkan markas ke Semarang, Jawa Tengah. Perpindahan ini menjadi bagian dari transformasi organisasi dengan identitas baru. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, Tomo Prado menegaskan klubnya hadir bukan untuk menggantikan klub manapun. Setiap klub memiliki sejarah, identitas, dan juga pendukung. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan tentunya kali ini Kak Sini masih bakalan berbagi informasi bersumber dari rri.co.id. Tunggal Putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak ke-32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang dengan skor 219-219 atas unggul Malaysia Jack Jin Zi Hyung dalam tempo 24 menit. Tamu berada pertandingan berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat, Rabu 26 Agustus 2026. Tunggal putra nomor 81 di dunia asal Indonesia ini tampil mengesankan ya teman berdua. Richie Duta Ricardo mengatakan bahwa dirinya mampu tampil maksimal meski baru pertama kali turun di kompetisi. Meski begitu, adaptasi di lapangan masih terus ia lakukan seiring berjalannya ajang tersebut. Richie berharap ataupun bersyukur teman berdua, hembusan angin di lapangan tidak kencang sehingga dirinya mampu memukul shuttlecock lebih presisi. Polytron Pontianak International Challenge 2026 ini diikuti oleh 17 negara dari seluruh penjuru dunia. Richie menilai meski banyak dari lawannya tidak diunggulkan, dirinya tetap harus mewaspadai ketangguhan tiap-tiap individu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

49 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan relawan PT Pertamina Patraniaga Pertamina Foundation dan relawan lokal menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di pelosok Nusa Tenggara Timur NTT Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan berupa makanan dan obat-obatan dikirim ke Dusun Watu Hedok, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lambaleda, Manggarai Timur. Nah, teman-teman berada, tim tersebut menjadi pihak pertama yang menjangkau Dusun Watu Hedok, wilayah terpencil yang berjarak sekitar 15 km dari Kecamatan Reyok, Manggarai NTT. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora mengatakan teman berdua para relawan harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan kondisi medan yang cukup berat untuk mencapai lokasi. Salah satu relawan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Erli Yeniska Hermitasari, mengatakan Dusun Watu Hedok berada di kawasan puncak bukit. Untuk mencapai lokasi teman berdua, para relawan harus menyeberangi sungai selebar sekitar 100 meter dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Mereka juga membawa berbagai bantuan seperti bahan makanan, obat-obatan, terpal, matras, dan perlengkapan bayi. Ternyata di atas ada area landai yang diisi sekitar 18 bangunan rumah. Posisi rumah mereka membentuk huruf U dan di bagian tengahnya dibuatkan tenda darurat bersama untuk tidur, anak-anak, dan juga lansia. Menurut Erli, tempat berada Dusun Watu Hedok dihuni sekitar 45 kepala keluarga. Di antaranya, warga terdapat anak-anak, lansia, serta penderita stroke yang membutuhkan penanganan medis. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

52 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7.18 menit waktu Indonesia Tengah. PT Kereta Api Indonesia memproyeksikan pengurangan emisi hingga 9.000 ton karbon dioksida ekuivalen. Capaian ramah lingkungan tersebut dihasilkan melalui penerapan bahan bakar B50 pada kereta api jarak jauh. Selama memperoleh manajemen Kereta Api Indonesia melaporkan data pencapaian efisiensi energi tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Penggunaan biodiesel B50 telah resmi diberlakukan secara penuh sejak tanggal 1 Juli 2026 lalu. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Anu Purba memberikan keterangan resmi mengenai efisiensi energi. Total konsumsi bahan bakar minyak atau BBM operasional periode 1 Januari hingga 24 Agustus yaitu Mempro 2 2026 mencapai 172.228.585 liter. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
2: Makasih.

0: besok kan libur.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya besok aku jemput.
1: Ya udah. Eh, tunggu bentar. Ini punya kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, baik, kamu Prodo 40 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI, Loli Suheti mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaganya mengalami peningkatan signifikan. Hal itu disampaikan dalam acara evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahap pan pemilu di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan temuan Prodo peningkatan tren citra kepercayaan publik tersebut merujuk pada sejumlah lembaga survei. Seperti dicontohkannya berdasarkan survei Litbang Kompas pada tahun 2023 hingga 2025, Loli mengungkapkan pada awal survei Litbang Kompas tahun 2023 Bawaslu mendapatkan kepercayaan publik sebesar 62,3%. Sementara dalam survei di tahun 2025, kepercayaan publik mengalami tren peningkatan menjadi 81,6%. Nah, teman berdua, Litbang Kompas itu secara reguler memberikan penilaian survei sejak Januari 2023 hingga Januari 2025.

25 itu mengalami signifikan kenaikan. Nah, teman pro 2, selain survei Litbang Kompas, Loli menyebut bahwa Bawaslu juga mendapatkan predikat lembaga informatif dari Komisi Informasi Pusat atau KIP. Tidak hanya itu, ia bahkan mengatakan Bawaslu juga mendapatkan hasil survei yang memuaskan dari kalangan wartawan. Meski diungkapkannya hasil survei menuju tren citra positif, namun jajaran Bawaslu diminta tidak boleh terlena. Sebab teman Fredo ditegaskan Loli terdapat tantangan lainnya yang akan dihadapi kedepannya dalam menjaga kepuasan publik terhadap publikasi informasi Bawaslu. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pagi Temu Obrol 56 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu dari Vidi Aldiano Dara, kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Papua, ada Perum Selatan, Gubuk Derita.